0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri.

chokwale kavatere kwashine chire gaide semu kana uno kuna pita nyandiro anachikushitira chirongwa bvunza sekero iwaye nemangwana niyakana kwaye famira pemberi kutara nepenyoro ya radio msalika.

0: Baik, tamu tu ada pak fon dia ni ada pak lu.
1: Alo, alo, mamu kasi, abis kemarin.
0: Damu kau angkut di mamu kau, si tamu rekope.
1: Ah, tamu kau jadi nani.
0: Hmm.
1: Eh.
0: Dia ni angkut muri pi.
1: Eh, mungkin saya nak santu si Jeli Jonjoro.
0: Mapin dah mencurang kau, muru dah mukazi.
1: Ah, ini enggak begini biar kau tanya cepat ini, curang kau cini cie ya, anda yang beri najis, cuba cira majis, cuba cira.
0: Hmm, muri, majis muri kopi.
1: Ndiri kuno kwa matonga asufeli pa posta ndi kwa matonga asufeli.
0: Ah, okay. Okay, mazvita mo fambira pamberi mechitizwa.
1: Ah, ita pamberi basa babangu.
0: Tate.

0: Ndi mwamuna wangu, tinomunda no chikwere, nezvimwe nezvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana no anhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye, uye akure noutongo ingana mukorero wanyachigarisano.
0: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamo. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonge ichikura mwana.
3: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi, piri, tsa.

0: kwenge kuri kuri mbaka Matthias Mary akabatana na Maishumba niko chindombozwa chirimudura redu
1: mwamuna mwamuna purumuka inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe
2: yo maiwe au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya
1: ho ndida kubhuya ndiyo
2: ai anifa
1: inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu nyangwe ayena ari mudoko
2: asi anifa atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvaari kuita
1: iye unozviziya kuti handiri nyanhangupi asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu ayena ari kukurapi zvakanaka asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana
2: hai inonga ipi
1: zvinokupa kwanisa mukorore wavo mwedzi mutanhatu aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu
2: chekurya chimweni nyasa kusanangura zvakanaka izvi
1: hondi aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinoutongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupazve muchero uri pamutanha pano
2: hai ino uwu ndowega basa musiyaniso
1: haiwa masebe uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko uye hazvidikani kuima kuamwisa
2: chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi nyangu sezviri kwazvo zvinosenza hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo
1: hondi mwamuna wangu tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi zvetisina tingachinjana noanhu pamutanha pedu pano
2: iyi nzira yakanaka mukadzi wangu tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisanowo
1: wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira
2: aiwa zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni
3: kudokundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tinudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana
4: ukika vovostakozinyarozi

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chinchiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ayena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tat.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Ombomba usosiro paso nuzgui Aleke Macheso Ngoma Charakupa Ngoma Yangari Mdariro Mashora Shinguwa Shapereshi Ndanganda Tiswa Kunanganga Murapuwa Yashida Hino usosiro paso ngozo kuti Masimba Onika Yachipetwa Tashitenda Ho utungamiriwe radio Msambiki saka kuri kuti zvese zvinogadzirirwa kuitira kuti tumugumisire mumhepo mutambo wa Test African Academy of Football yechimoyo mumasikati anyamasiyano kudai izvi hino masikati ano tine mutambo miri mitatu mu province ya Nemanike ari kufungura chirongo muna mukambo municipal muno tsene no trajeska pakambane kukambia ferroviari ya gondola kono INSS na Association Sportiva 3 de Marso mukambeswa hapo tati Test African Academy ya football ya chimoyo mbini musabudu mukambo municipal ya chimoyo padina ni makumata temseswa Union Sportiva Vanduzi na football kube pensano Delgado kuzoti Nova Jerusalem no majeje pa mtambo shpili tinazuki radio Msambiki tichungumumisira masoko akasiyana siyana baira kuno mtambo Liga Sportiva Yesofala no Union Sportiva Songo mumasikati anyamasiyano tukupeta masimba basi wakuti timungumisira masoko mtambo ito
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Ede, anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waezo ima no kundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika apinge mukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Arikumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemandui kunokwana kuita kairi pazuva uye anomupa zvemuchero uri pamutanha pano
2: hai ino undo wega basi musiyaniso
1: haiwa masebi uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguwa inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikweri nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukororo wedu abambe azie uya kure noutongo inga na mukororo wanyachigarisano
1: waziona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira
2: aiwa zvakwana kudongurira zviri kuita amweni
3: kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana
4: ukika vovo stakozinya rozi ukika vovo stakozinya rozi

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yale Manika. Mabiningo ari yese kubvira pano nato dzeusiku. Murutana ichirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasi zvakazoitika teto zombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwa nhanhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinsiali Manika.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi unu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.